0: excitement. Right here.
1: Right here. Right here.
0: On Trax FM.
2: Desen berkembang. Suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa. Silang Budaya, Radio RTM.
3: Radio RTM.
2: Satu suara,
4: satu jiwa.
5: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
6: Baik menerusi radio, satu suara, satu jiwa. Silang Budaya, suara bertemu suara. Hari ini, edisi Ahad 3 Mei 2026 bersama dengan kami, DJ Zana, menerusi Radio Bintul FM. Dan sebenarnya Zana si keseorangan. Kerana apa yang menariknya untuk edisi hari itu, hari Ahad 3 Mei 2026 menerusi program Silang Budaya Radio RTM, suara bertemu suara, dari negeri dan latar budaya yang berbeza. Untuk edisi hari itu, gabungan stesen bersama dengan rakan penyampai Zana dari Trax FM. Itu bersama dengan DJ Ana kita menerusi program Silang Budaya Suara Bertemu Suara. Hello, selamat pagi.
7: Hai,
6: DJ Ana.
7: Selamat pagi. Okay, yeah. Ini first time I first nak time on air dalam bahasa Melayu. So, a bit susah sikit lah. Yeah. Tapi saya akan cuba, ya. Yeah.
6: How are you today?
7: I am doing fine. Thank you for asking. It is for those of you who are tuning in for Trax FM listeners and also to Bintulu FM, pendengar-pendengar Bintulu FM juga. Saya Anna, saya dari Trax FM. Ini adalah program Silang Budaya Suara, suara bertemu suara. It happens every Sunday. And today I had the opportunity to be in Bintulu FM Sarawak. I've been here since Friday, the 1st of May, and till tomorrow. So yes, I had a lot of fun here. Yeah. Makan banyak makanan juga.
6: Seronok.
7: Memang seronok. And enjoy hospitality dari pihak Bintulu FM, especially producer Ruth, memang the best lah, best.
6: Apapun dari Zana nak ucapkan selamat datang ke Bandar Bintulu buat DJ Ana. Ini yang pertama kali ya datang ke Bintulu Sarawak.
7: Yes, pertama kali ke Sarawak. Tak pernah ke sebelah sini, tak pernah.
6: Pertama kali ke Sarawak. Wah, yes, satu pengalaman yang best lah.
7: Yes, memang
6: sebab
7: best.
6: Pertama kali datang ke Sarawak dan di Sarawak ni sebenarnya banyak yang unik di Sarawak, terutamanya dari segi budaya, bahasa, warisan di Sarawak ni. Dan untuk Silang Budaya Suara Bertemu Suara pada hari ini, apa yang menariknya, kita nak bawakan satu perkongsian topik menarik pagi ni, iaitu mengenai rumah kita, seni bina dan ruang budaya. Dan pagi ni sebenarnya anda boleh bersiaran bersama kami menerusi Radio Bintulu FM dan juga boleh didengari di siaran Trax FM kan, DJ Ana?
7: Yes, betul.
6: Kalau di Bintulu, frekuensinya adalah 97.5 MHz dan sebenarnya anda juga boleh bersiaran bersama kami menerusi live Facebook RTM Bintulu dan juga live TikTok Bintulu FM, sama juga dengan Trax FM.
7: Yes, you can tune in to us via, of course, our, you know, radio channels, Mike and as well RTM Click, and also we are live on TikTok and Facebook, Bintulu FM and Trax FM official.
6: Jadi Ana dah sarapan tadi?
7: Yes, hotel breakfast. Tapi as I said, you guys punya hospitality ni terlalu baik. I went for second breakfast tadi. Makanlah roti canai, corn beef tadi, producer Zura. Try lah.
6: Banyak kalau makanan di Sarawak ni, banyak sebenarnya makanan-makanan yang menarik kita ada.
7: Kalau nak cakap bab makanan ni, semalam I try something.
6: Apa tu?
7: Nantilah cerita. Okay, kita nanti kena cerita. Kita kena cerita pasal seni bina ni.
6: Benar, tapi sebelum ya, kita nak berhibur dulu. Lepas ni kita akan kembali semula menerusi Silang Budaya Suara Bertemu Suara, dengan topik kita hari ni adalah mengenai rumah kita, seni Bina dan Ruang Budaya. Kita berhibur dulu. Kita nak hiburkan anda dengan sebuah lagu Amir Masdi, Terbang ke Borneo. Memandangkan DJ Ana kita pertama kali terbang ke Borneo.
7: Ya, betul.
6: Welcome to Bintulu Sarawak, DJ Ana.
7: Thank you so much. So good to be here.

0: Ya, terbang ke Borneo, Amir Masdi. Ha, menerusi silang budaya suara bertemu suara gabungan antara stesen Bintulah FM dan juga Track FM bersama dengan kami, DJ Zana dan juga DJ Anna dari Track FM masih lagi menemani anda menerusi silang budaya suara bertemu suara. DJ Anna, nama kita si Jom
1: sama.
0: Beza.
1: Zana. Anna. Anna pun boleh lah. Dua-dua pun saya accept.
0: Okey, apapun terima kasih sebab sudi hari tu meluangkan masa bersama kami di Konti Bintulah FM. Ini merupakan yang pertama kali DJ Anna menjejakkan kaki ke Bintulu Sarawak dan juga di Konti Bintulu FM. Macam nilah suasana di Konti Bintulah FM.
1: In English we will say it's very cozy.
0: Very cozy.
1: This feels very cozy. Of course, studio ni beza daripada apa kita dapat di Semenanjung di Wisma Ruda Angkasa Puri kan. Tapi I suka vibe ni. Very close. Kita boleh touch each other.
0: Later we touch each other. Okay, hari ini topik kita adalah mengenai rumah kita, seni bina dan ruang budaya. Bila kita bercakap tentang rumah kita, seni bina dan ruang budaya ni kan, DJ Anna, untuk makluman terutamanya pendengar dari Track FM yang sedang mendengarkan siaran silang budaya suara bertemu suara, untuk makluman bersama, Sarawak ni memang sinonim dengan kepelbagaian budaya, kaum, etnik warisan tersendiri di Sarawak. Dan bila kita bercakap tentang topik rumah kita, seni bina dan ruang budaya, kalau di Sarawak ni apa yang sinonimnya adalah mengenai rumah panjang, antara yang merupakan simbol warisan dan juga perpaduan yang kekal utuh dalam kehidupan masyarakat pribumi di Sarawak. Dan hari ini DJ Anna, bila Zana nak bercakap tentang rumah panjang, sebenarnya ia bukan saja berfungsi sebagai tempat tinggal, malah juga mencerminkan gaya hidup berkomuniti serta semangat kekitaan yang diwarisi turun-temurun oleh masyarakat pribumi di Sarawak, terutamanya bagi masyarakat Dayak, kaum Iban, Bidayuh, termasuk juga orang Ulu. Dan bila bercakap tentang rumah panjang ni, DJ Anna, untuk makluman semua, rumah panjang bukan sekadar rumah yang memanjang, tapi juga simbol kepelbagaian budaya yang hidup dalam satu bumbung dan simbol kehidupan bersama, perpaduan dan juga warisan budaya masyarakat Dayak dan juga orang Ulu di Sarawak. Dan apa yang menariknya, saya difahamkan semalam DJ Anna berkesempatan berkunjung ke salah sebuah rumah panjang di sebawah Bintulu.
1: Betul. Yes, I did have the opportunity to visit a rumah panjang for the first time in my life. Visit rumah panjang. Okay, let me tell you kan, Zana ni. Saya sebenarnya ingatkan rumah panjang kayu. Dia buat daripada kayu. Kan kita tengok dalam movie ke dalam video dia.
0: Tapi kalau yang dulu memang
1: kayu, lepas tu dia tinggi. So I punya expectation macam tu lah. Dia macam tu. Tapi bila kami tiba di lokasi sebau tu, dia macam rumah modern sikit. Tapi struktur dia masih panjang lah. Panjang. Memang first time tengok rumah panjang tu, kita jumpa tuai rumah, which is like ketua kampung.
0: Ketua kampung.
1: So dia host kami, dia cerita lah pasal rumah panjang. The one we went to, it had 28 houses. 28 pintu. 20, maksudnya all, di situ sekurang-kurangnya 186 orang tinggal.
0: Ramai.
1: So I was like,
0: itulah keunikan rumah panjang
1: ni. And what I also found out is all of them are related. Ni satu rumah panjang, ni satu family sebenarnya. Which is a surprise to me lah. Dia bukan orang macam dari keluarga lain atau stranger ke apa kan. Dia satu keluarga. Dia pakcik, makcik, sepupu, nenek, semualah.
0: Ada pertalian darah di sana.
1: Pertalian darah.
0: Dan semangat perpaduan tu memang kuat di sana. Sebab ada orang ni hormat menghormati antara satu sama lain dan lebih kepada semangat kekitaan, kebersamaan.
1: Something that tuai rumah tu cerita, kalau you nak tengok rumah panjang tu ada kerjasama, ada kekitaan tu ketak, tengok atap dia. Kalau warna atap dia sama, dia memang orang dia united. Dia kata macam tu. Kalau atap dia berwarna lain, sikitlah kerjasama itu.
0: Tengok dari atap rumah.
1: Dari atap kalau dia warna-warna lain, dia ada konflik sikitlah. So itu yang saya belajar. Another thing, I was also shocked to find out. So dari depan, okeylah rumah panjang, masuk dia punya macam ruai, mereka panggil ruai. Okeylah nampak semua pintu-pintu, kan semua orang akan duduk sana lepak. Tapi kalau bila masuk satu rumah tu, panjang rumah dia. Ada hall, ruang tamu.
0: Ada ruang tamu.
1: Ada bilik, lepas tu ada apa, dining table,
0: ada
1: kitchen.
0: Ada kawasan dapur.
1: Dapur ada dua dapur.
0: Ada dua halaman dapur lagi di belakang.
1: Ada lagi. Lepas tu,
0: anjung.
1: Ada anjung, lepas tu dia lead to sungai. Ada juga sungai kat sana. So saya difahamkan bahawa rumah panjang konsep dia mesti ada sungai. Sebab dulu-dulu that's the mode of transportation,
0: yeah,
1: kan,
0: betul, betul.
1: So saya difahamkan. So yang yang di Sabah yang saya visit semalam tu, memang dia one of the oldest sungai lah. Sungai sungai tu dulu masa 90-an dia digunakan sebagai untuk transportation.
0: Betul.
1: And all
0: so,
1: that
0: zaman dulu memang sungai ni tempat pengangkutan orang ramai dulu,
1: orang ramai.
0: Dan sekarang ni pun walaupun zaman dah apa tu moden, tapi sekarang ni ada juga kadang-kadang yang menggunakan pengangkutan di sungai.
1: Yes. Actually hari sebelum tu, hari first kami sampai di sini, kami juga pergi ke mana saya pergi? Kami pergi ke Jambatan Tun Taib dan Kementar River dengan Bintulu Waterfront, kan. Saya perasan juga ada ferry yang akan transport orang ke dari sini ke sana, motosikal dan semua.
0: Ferry menghubungkan Pasar Bintulu ke kawasan Jepak.
1: Ya, betul.
0: Dan untuk makluman DJ Ana, Jambatan Tun Taib Mahmud tu itu adalah ikonik baru di Bandar Bintulu.
1: Saya dapat ambil banyak gambar.
0: Walaupun jambatan tu sudah pun dibina, tapi untuk pengangkutan feri masih lagi digunakan.
1: Masih lagi digunakan,
0: Jadi itu salah satu yang menarik lah yang ada di Bintulu. Dan bila kita bercakap tentang rumah panjang ni, sebenarnya DJ Ana, apa yang uniknya, nilai kehidupan dan budaya ni dapat dilihat daripada kehidupan di rumah panjang. Sebabnya kehidupan mereka di rumah panjang ni, DJ Ana, mereka sangat menekankan semangat gotong royong, bina rumah sama-sama, dan keharmonian komuniti. Susah senang pun dikongsi bersama. Dan apapun keputusan penting, memang mereka akan buat dengan persetujuan bersama. Dan
1: betul,
0: bila DJ Ana semalam sendiri pun dah lihat sendiri macam mana suasana di rumah panjang. Ada ruai. Ruai tu sebenarnya adalah tempat untuk mereka melakukan aktiviti community.
1: Like
0: untuk
1: semalam
0: mereka berkumpul, berbincang.
1: I difahamkan 30 April hari tu pragawai. So it's like pre-gawai, in preparation pragawai for the month of gawai. And of course end of the month is gawai, kan. So mereka ada celebration lah kat sana tu.
0: Kalau nak tengok rumah panjang ni meriah, waktu ada perayaan.
1: Memang
0: ramai yang akan, anak-anak muda yang bekerja di kota, memang akan pulang ke kampung halaman.
1: Jadi
0: itu antara satu yang menarik yang ada di Sarawak mengenai rumah panjang masyarakat Dayak, Iban dan juga Bidayuh, dan juga termasuk juga orang Ulu juga sebenarnya, yang menjadi keunikan yang ada di Sarawak. Dan sebenarnya DJ Ana, kita sebenarnya nak tunjukkan satu video yang dibuat oleh rakan penerbit kita, DJ Ruth kita.
1: DJ Ruth.
0: Kita nak tunjukkan kepada semua pendengar pagi ni. Anda juga sebenarnya boleh saksikan menerusi live Facebook RTM Bintulu, suasana di rumah panjang, rumah Robert Sebungan di Sabah. Sama-sama kita saksikan menerusi Facebook RTM Bintulu.
2: Baik, pembinaan rumah panjang sebenarnya dan juga ruang tamu. Ini bahagian ruang tamu untuk keluarga dan juga untuk tetamu yang ada datang. dan juga bahagian untuk bilik tidur ya. Jadi terpulang bilik tidur terpulang bergantung pada saiz besar luas sesuatu bilik ya. Dan seterusnya adalah dapur. Jadi bahagian dapur kita semua sudah maklum untuk memasak makan. Jadi keluasan untuk dapur terpulang juga dan seterusnya nak sambung dapur pun boleh, itu bergantung pada keluasan ataupun kepanjang luas tanah ya. Dan yang akhir adalah bahagian anjung. Bahagian anjung ni biasanya di belakang dapur ya. Dan ini adalah tempat untuk family, ahli keluarga untuk duduk bersantai ataupun menjalankan aktiviti seperti aktiviti kraft tangan. Jadi kebiasaannya dibuat di ujung, di anjung-anjung ataupun di bahagian ruai ya. Jadi ini adalah bahagian anjung. Ada juga sebahagian panjang anjung bahagian belakang rumah tu mereka akan bersambung ya, dari bilik ke bilik. Jadi itulah secara ringkas sebenarnya rumah panjang seharusnya ada ruai, ruang tamu dan dapur.
0: Jadi sama-sama dah kita saksikan konsep rumah panjang di Sarawak ni terutamanya. DJ Ana sendiri pun semalam dah pun berkesempatan merasai sendiri pengalaman berada di rumah panjang di sebauh Bin Tulu. Seronok tak pergi rumah panjang?
1: Memang seronok. It's something first time kan experience rumah panjang. Like what DJ Zana just shared through her Facebook video is how the structure of the rumah panjang and what usually during the festivities the ruai, something like a corridor I would say, but they don't call it a corridor, but some it's like from one door to another door there's a space in between where they during celebrations that's where they gather and celebrate together. But not just that area, the anjung area which is considered like a backyard porch just before where it leads to the river is where they also come together as a family, you know, to chill, to have meals and to celebrate any kind of festivities together. And what I also noticed was some of the houses, like for example, the house that I went is what they call it paling hujung. Apa mereka panggil yang paling hujung sekali korang?
0: Anjung.
1: Bukan.
0: Dapur.
1: Bukan. Hulu.
0: Hulu. Ah, hulu.
1: Yang rumah yang paling hujung panggil hulu kan? So saya dapat pergi ke rumah hulu tu juga. Di rumah hulu tu some of the their house was connected, their backyard was connected to few other houses because they're all related. Dia macam sisters kan. Contohnya saya rumah yang ni, sebelah saya kakak saya, lepas tu abang saya, so kita punya backyard tu connected. So anytime kita boleh singgah and everything lah. So I really like that concept. So kita tak macam tak separate lah dengan family.
0: Tak jauh. Kalau kita nak jumpa keluarga pun dekat saja.
1: Dekat. And I also found out sometimes anak-anak semua kadang-kadang tinggal di rumah orang lain. Tapi itu tak apa. Itu biasa kan.
0: Benar.
1: Asal as long you tahulah jalan ke balik rumah sendiri.
0: Rumah panjang ni, dia orang ni dah umpama satu keluarga besar.
1: Yes, satu keluarga besar. Yes, one big family. They're all living in one big family. No strangers or no outside people in that rumah panjang. One rumah panjang belongs to one big family.
0: Ya, benar ya. Jadi itulah keunikan rumah kita, rumah panjang di Sarawak ni, terutamanya bagi rumah panjang masyarakat Dayak, Iban dan Bidayuh. Tadi kita pun dah sama-sama dengarkan sendiri pengalaman yang diceritakan oleh DJ Ana kita yang pertama kali merasai pengalaman berada di rumah panjang di Sarawak. Dan sebenarnya dari DJ Ana pun sebenarnya dia pun ada juga perkongsiannya mengenai konsep seni rumah yang di Kuala Lumpur, yang
1: seni
0: kita
1: bina Kuala
0: seni bina di Kuala Lumpur yang kita juga nak tahu sebenarnya, tapi kita nak berhibur dulu.
1: Okay, boleh,
0: Ana.
1: Boleh.
0: Kita nak hiburkan pendengar yang sedang bersiaran bersama kita menerusi Silang Budaya, suara bertemu suara antara Bintula FM dan juga Track FM. Jangan ke mana-mana, lepas ni kami berdua akan kembali semula bersama anda menerusi Silang Budaya, suara bertemu suara. Dengarkan hiburan daripada Flik dan Fashihi, kami orang Sarawak.
1: Kami orang Sarawak. Yes.
3: My check 1212. Hello Sarawak. What up? nafas.